tono shikla rok nang kobok nai tini ni simia shal brum brum no narok wan chukti bahai ke chini thinang eba bahai ke chini dofano hano mukumo hukumono mathangai narakman abono krak barja eba yapri romdi narok no chini thinang ni chati hai ke jeng gobang jora tokuri kha Abono Shanai Nrog Jotono Truk Trukai Slimung Tubonani Chaitokti Kaham Hamiano Shiwi Afri Shedi Kaham Hamiano Kahamno Lukurokno Funukdi Hamiano Lukurokni Buskangni Huinani Chaitokti Koroksa Borokno Korokcha Cheraino Mutangi Narakthani Norokni Kabangma Pojatong Norokni Kabangma Barjatong Koroksa kaham snamnani tangtini narokni yaprini mari kaham angnani nangnai narokni wanchukmani narokni naharmani kubui kathar angnani nangnai haikese nini logi ani logi te koroksa shatra jagai fainani te tumung no narokni eba narok kubangma jagawo kubangma thayo wanchukui maya tongai mano a jagarago chung Okra chakrani kogbiti nawe, okra chakrano borom dawe, sung yapri mashene, abno tinini, o shalkama panda onoroknang, jotoni, bagino, shananimusungani, nchung siklarokno, shalja, o ha, o dofano mutangleba, norokno kahamke funungani nangai, norokni tomung bainos, te kroksa, cherai, nono shrungi, nono koshali, kaham ungaymano. Nini kaisa tomong kahamno te khoroksa shrungi bini langmano langmao shlaimung tubuiman khoroksa hamyani shrungmung bai khorok ba hamya ungimano haine bagai omo hai rokno sung muthagai tonnani eba muthaknani norokni thani yapri nahatai eba norok abono romoi tiklai dai haike kok bishesh halia tinini bagai amsektong shitung jotonono funkaham অক কচারিন মা বাচা সিনাই আসে জরতে আংনারকনি কচারা নরকনি বুকুক সবিদা তিনি ফুংনি পান্দা কম থিংকা হাইকে যতনন ফুংক চাং নি খাকা হামিয়া ফরে মা বাচা সিনাই